ma fo waji fo yara tana de kebo fo ro fato tana de kebo barani biesso tana de kebo mbaram kerko kwati ndo